0: kurang minun tu, emas sata kahami anda, kau sabun mengalat bina kurang kau tu ke macam, kuring sabun mengidiba hilmu kita mau gak ikang kang kute, ya kau tang hifehti, dah mehti, alat ismiu kau sunnah jekam kabulu kure, mihar ikam ma simple kolle meni ye, ma ada ikol le meni ye, ye magun emas sereki.
1: Ada jahin, hamba dekodan kau tu ke hamba kurang kau mengge, me huri riti, ada kad tak hamba syara kurum kau sul tak kad netigen, mata baskian ismiu netigen syara noh, digen di mana masalah tak kita mending alun ham kurim faham kurim kasi faham kurawa febote kawan ikut muka kuring alun meng zawaji hayat tak ufah rezawaji hayat tak tayar nuwe kawan ikut kurim di mana masalah tak kita meh faham kawan ikut role ni embe ma me alun meng baru bisnan je kita madis sama itu ruh hayat tak itu ruh akte tak me ki alun bantal kalau nak kuler kuler gitu.
2: Stop.